Asa nombre, vocalist kulia ke falti u kamasta hanich kulan ke ataka. Hai. Naya mas siruyat kulia. Ai sta le warist. Gusto le list. A kam si sta fridat mi. He churo khilat kulia ke na kun zan na khanchit. Trabajo, uta, nibucho, utanak alareña, tajnaro, arikiparo, mokiwaro, akachikaro, karo, awanak estuyaña, awanak api, sasaun snahuale, uka, hakatawe, churao, chakwawaro, kuns, churao, kasabaña, palte, churao, sasaun snah, uka, kispeisitas, pati. Arsumacho. Kansi akan mil, tati tuna rupaj. Tatituna con la señapa orusti janiva jaqueroj kispikaniti ni colquita coripasa diosan ninar untatau culera paja takpacha mark pacharu nakantane upa laiku taqi akapachanja hakiri hakinakasti han mayampi Utkhanite asanamre. Chikau kirus mantany muntah. Nina kotarote. Pichanta taa chikau kirus. Isti tay chuhilat. Hanita mo iktah. Hakikhani amo iksnati. Hermana, kunawsti ugloratah. Nina kotaro hivast purita. Hanius halwata katati. Pero... Urata, wararita, arzo, gitasti, Jesús aro puriñan, jupan piusa na kanyan, liura pogo sa nga, hani un monjeti uka notkaniti inti, paksi tayaga, solo que Jesús awa, akam kanani, jupan piusa na kasinyani, warang maraha kanyani, aso nombre, hani upan pa kanyani, taya ni kolke, ni trabajo, ni negocio, ni kuna, uka tichur walta titur makat, uka hiwasa Ina maya ora kemas, ina maya utamas, hani puni usal saniti, tapi kuliraskan ukurwa akah pasani, cak ukau hutas kihilat kuya kanakas. Hani akah kamu yasna, hut awas na asal tawarak sna, ukar imbing tsna. Kama akat kama kurni tih kita lain sida stuk tas ini yohas, ikhau kani kis akan kiras pajas na, kapas na kiri dik nogosa, takip sida sma pastor pilih ke kona kiri tak sap sida sma hani cah. Asal amre. Ukan yate sinyane khalat kala kanaka. Dios pajara nyao, ora nyao, kilpi sinyao, tatito ro chore, mientras kuna orka mahak au sinyane, uka orka matua, tatito vida, mait sito. Monat manit, monat khalat, monat kula kanaka. A su nombre. Hanga kisinti, kansas kih. Seis, Lucas Leurón, capítulo 22. Monato ala naka hanya kisinte, hana chamte, humo knayao kispias khamam, walik hutauta, walik preni uta, aptao khamamao sartaiman, mistoiman, kalinakan, katunakaman, alkasiman, maakat ham aptamam si aso nombre, kusisi yan ipaktawa si, hilat kuya kanakas, oka kan pal khaisito, humaro pal khafs, bukat tatitok sarakina, amuit asimo, humak aka, chama, walpine, hakata, isi Kil liru lukut ask, isikil liru lukut. Sas, tatito khumak sapakiu uka yata. Iskitana. Asu nombre. Walitanich walikilat kila kanak. Amuit aptatanich. Hichakut syait asinyane. Syait asipuk. Humanaka kut khatatani tukt eta gitu ya. Pero yakapiririka utkaskana. Purkunau hat unkat kuyak. Ukatwa taito palma. Hanis kiri kit hermano, hutum choy. Hai.